0: Jakarta.
1: Minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang Jokowi.
2: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
3: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 1.200. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diindeksikan.
2: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
4: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang, sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
2: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
7: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di 19 sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
8: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk melaksanakan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting

0: pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Palmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini
4: yang... Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
3: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
4: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
5: Jam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
4: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
6: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
7: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
6: Sementara itu, Ketua

0: Gid kelas 3 Doho Kediri, Satria Krida Nugraha turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
1: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
0: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung laporkan.
3: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
4: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
3: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
5: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
3: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Iya. Kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta, di Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
7: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak, yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Pro Dangdut.

Iya, balik lagi masih di RRI Pro 1, Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada saat ini, waktu tamu menunjukkan di 14 lebih 5 menit ya. Dan itu artinya kita sudah kebersamaan kita di hari ini dari pukul 10 hingga pukul 15 hari ini. Dan terima kasih, selamat menikmati akhir pekan Anda dan tetap berbahagia selalu untuk yang masih tetap terus beraktivitas di suasana akhir pekan hari ini. Saya Hiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mudara untuk

informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas. Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI Banda Aceh. Dapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas. Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu

0: informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas. Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: ruang disabilitas dan inklusi di program Bersatu RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore berkah dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita akan mengawali jumpa kita dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Berkah, Forum Bangun Aceh atau FBA berkolaborasi dengan 10 mahasiswa magang UIN Araniri Banda Aceh. Ini menggelar workshop bertajuk Inclusive Campus for Everyone, membangun kesadaran, menghapus stigma, dan mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri pada Kamis 13 Agustus 2026. Ini terkait kesuksesan workshop tersebut. Hadir bersama kita secara virtual Zoom meeting Ibu Nurul Asyura selaku Koordinator Program Forum Bangun Aceh, dan Iqbal Ketua Panitia sekaligus Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam UIN Araniri. Kita sapa kedua orang narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sore hari ini kita akan mengangkat topik membangun kampus inklusif, menghapus stigma, dan mewujudkan kesetaraan nyata bagi disabilitas. Kita mulai dari Ibu Nurul Asyura ya, ini selaku koordinator program Forum Bangun Aceh. Bu Nurul, ini mengapa Forum Bangun Aceh atau FBA merasa isu inklusivitas kampus ini harus segera diangkat ke dalam sebuah workshop formal?
2: Izin Pak, jadi sebenarnya awalnya itu adalah kita teman-teman mahasiswa magang menginisiasi untuk melakukan workshop ini ya. Mm-hmm. Jadi karena FBA memang sekarang fokus di isu terkait dengan pemberian apa namanya advokasi untuk pemenuhan hak disabilitas, maka kita menganggap ini penting untuk kita lakukan workshop di tingkat kampus, karena memang sebenarnya diskusi-diskusi sebelumnya itu sudah pernah terjadi di tingkat kampus, hanya saja memang belum pernah yang berbentuk workshop langsung dengan mahasiswa, melibatkan banyak mahasiswa gitu. Jadi kita menganggap bahwasanya kampus bukan hanya tempat untuk mengenyam pendidikan saja, tapi juga menjadi tempat untuk belajar banyak hal, termasuk dengan merubah sikap, pola pikir teman-teman mahasiswa, bagaimana kemudian memandang, berinteraksi, dan mampu berpikir supaya melibatkan teman-teman disabilitas sama seperti mahasiswa yang lainnya. Jadi kami melihat ini penting kita lakukan di tingkat kampus, karena teman-teman mahasiswa adalah agent ya, agent untuk bisa melakukan perubahan, minimal mengurangi stigma terhadap teman-teman disabilitas, khususnya mahasiswa dengan disabilitas yang saat ini sedang kuliah di UIN Araniri. Mungkin itu kenapa kemudian ini kami anggap cukup penting kita laksanakan.
1: Ya, ini apa saja tantangan terbesar yang saat ini masih dihadapi dalam membangun pemahaman mengenai ragam disabilitas di lingkungan masyarakat, khususnya di dunia akademis?
2: Kalau di akademis sebenarnya banyak ya, sama seperti masyarakat. Yang pertama adalah stigma. Jadi kita masih menganggap teman-teman disabilitas ini lebih kepada kekurangan, kemudian nah itu kan stigma ya, kemudian melihat disabilitas juga lebih kepada ketidakmampuannya mereka gitu. Itu kita baru sudut pandang stigma, belum lagi kita bicara terkait dengan bagaimana mengakomodir mereka supaya mendapatkan hak pendidikan yang sama seperti mahasiswa lainnya. Mm-hmm. Jadi ada kaitan terkait dengan sarana prasarana, kemudian adaptasi proses belajar mengajar, kemudian juga bagaimana teman-teman disabilitas ini selain bisa mengikuti juga terlibat di banyak forum di kampus gitu. Jadi saya nggak tahu pasti berapa jumlah disabilitas yang terdaftar di UIN Araniri hari ini, tapi kami melihat ada sisi positif di sana, di mana tahun-tahun sekarang ini lebih banyak teman-teman disabilitas yang sudah bisa mengenyam pendidikan tingkat sarjana di kampus UIN Araniri, karena memang saya melihat pihak universitasnya sendiri juga cukup komit untuk melakukan perubahan-perubahan yang mana mengakomodir teman-teman disabilitas ya, di mana misalnya salah satu di UIN Araniri sekarang sudah ada WLD ya, nanti Iqbal bisa jelaskan terkait dengan ini. Ada unit layanan disabilitas yang artinya adalah teman-teman disabilitas ini punya ruang ya, punya ruang sudah jika ingin berkonsultasi, berdiskusi atau hal-hal yang mereka anggap perlu untuk disampaikan ke universitas, itu mereka punya jalur gitu. Nah, sehingga saya melihat ini merupakan kesempatan bagi teman-teman disabilitas untuk bisa mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi stigma pertama adalah stigma, yang kedua adalah bagaimana kemudian sikap kita itu bisa mengakomodir mereka, dan dari kelembagaan kampus juga bisa menyediakan sarana dan prasarana yang bisa di gunakan oleh teman-teman disabilitas ya, karena nanti beda ragamnya, akan beda kebutuhan akomodasinya. Jadi itu yang kami lihat, makanya penting untuk terus dibenah, terus kita lakukan diskusi-diskusi reguler untuk meminimalisir hambatan-hambatan bagi teman-teman disabilitas.
1: Baik, terima kasih. Iqbal, apa realitas yang Anda temukan di lingkungan kampus sehari-hari sehingga menggerakkan Anda dan 9 teman-teman Anda magang lainnya untuk menginisiasi workshop inklusi ini?
3: Baik, terima kasih sebelumnya Bang dan Kak Nur Osora. Jadi sebenarnya yang menggerakkan saya, 9 rekan-rekan magang saya di Forum Bangun Aceh dan juga Forum Bangun Aceh City untuk mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan workshop terkait kampus inklusif, awalnya berangkat dari bahwa kami melihat di lingkungan kampus UIN Araniri itu sendiri saat ini terdapat kurangnya 13 mahasiswa aktif yang berstatus sebagai penyandang disabilitas. Nah, jadi kami khawatir bahwa 13 teman-teman disabilitas tersebut mendapatkan stigma yang kurang baik dari teman-teman non-disabilitas lainnya. Dan juga tidak jarang yang kami temui bahwa dari teman-teman dekat kami, bahwa mereka memandang teman-teman disabilitas itu mereka lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Dan mereka tidak tahu sisi-sisi yang mana mereka sebenarnya menonjol, punya bakat tertentu. Nah, jadi mereka, jadi kami ingin menghilangkan stigma-stigma buruk tersebut gitu, terhadap teman-teman disabilitas. Nah, jadi sehingga kami mengadakan workshop terkait pelatihan inklusi ini yang bertujuan agar peserta, terkhususnya mahasiswa UIN Araniri itu tumbuh kesadarannya, tumbuh kepekaannya, dan bertambah wawasannya terkait dengan isu disabilitas yang ada di lingkungan UIN Araniri. Mungkin sekian, Bang.
1: Bagaimana menurut Iqbal melihat kondisi kesadaran mahasiswa dan kesiapan infrastruktur di UIN Araniri saat ini terhadap pemenuhan hak-hak rekan-rekan mahasiswa penyandang disabilitas saat ini?
3: Baik Bang, jika saya lihat secara menyeluruh mungkin saya tidak bisa menggapainya. Namun jika saya lihat dari jumlah peserta atau jumlah rekan-rekan mahasiswa yang menghadiri kegiatan workshop kemarin, saya lihat itu sudah lumayan cukup mewakili teman-teman mahasiswa lainnya. Nah, dalam artian saya melihat bahwa pemahaman teman-teman mahasiswa itu sudah mulai tumbuh pemahamannya, kemudian kesadarannya juga sudah mulai tumbuh. Nah, mungkin dari pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari praktik langsung atau dari kegiatan workshop kemarin, mungkin bisa langsung mereka praktikan

0: menara miri. Contohnya seperti mungkin bidang miring, kemudian toilet khusus, dan seperti juga guiding block, dan alat-alat bantu lainnya yang kiranya dapat membantu aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas. Mungkin sekian, Bang.
1: Baik, Bu Nurul, ini menurut Anda ini poin-poin krusial apa saja dari materi FBA yang ingin ditanamkan kepada para peserta agar mereka tidak hanya sekedar tahu tapi benar-benar peka terhadap isu disabilitas ini?
2: Iya, jadi gini Bang, kemarin dalam workshop ini kita tegaskan ya, jadi kita bagi beberapa segmen, kegiatannya itu setengah hari, tapi saya melihat cukup efektif ya. Kita diawali dengan materi, tapi kemudian materi kedua itu kita menggunakan to the FGD dan role play. Jadi teman-teman diberikan pemahaman terkait dengan disabilitas, apa itu disabilitas, kemudian ragam disabilitas, karena ternyata kami melihat juga pemahaman ini juga penting ya, karena teman-teman mahasiswa juga mungkin belum banyak yang tahu terkait dengan disabilitas itu apa, apakah semua orang dianggap disabilitas atau yang bagaimana yang kemudian disabilitas gitu. Penting juga mengetahui ada orang yang mungkin punya hambatan tapi kita tidak tahu yang bersangkutan ada disabilitas. Jadi ini menjadi penting mendeteksi gitu ya, mendeteksi. Kemudian kita juga memberikan pemahaman ragam disabilitas karena tidak semua disabilitas itu terlihat. Jadi itu menjadi penting. Kita jangan pakai asumsi teman-teman disabilitas, karena jangan yang kita pikirkan itu ada pengguna kursi roda, kemudian teman-temannya disabilitas yang nggak terlihat. Mungkin secara fisik tidak tahu kita disabilitas. Misalnya ada teman-teman mental, ada teman-teman dengan intelektual, ada teman-teman tuli misalnya. Kalau kita nggak berinteraksi, kita nggak tahu kebutuhannya apa, hambatannya apa, kemudian apa cara berinteraksi dengan mereka bagaimana. Jadi kami tidak hanya memberikan pemahaman dalam poin-poin workshop tersebut, juga kami tekankan terkait dengan sikap kita terhadap teman-teman disabilitas. Jadi lebih kepada kita tidak menyalahi sarana dan prasarana yang kampus sudah lakukan gitu ya, tapi lebih kepada kemudian accessible non-fisik yang mungkin bisa kita tawarkan untuk teman-teman disabilitas, bisa perubahan para kemudian bagaimana kemudian pelibatan teman-teman disabilitas yang tadinya mungkin nggak terlibat dalam forum-forum diskusi mahasiswa sekarang bisa dilibatkan. Kemudian minimal cara pandang adik-adik mahasiswa terhadap teman-teman disabilitas ini harus berubah, saya bilang gitu, karena jangan berpikir teman-teman disabilitas lebih kepada ketidakmampuan. Kalau misalnya teman-teman ketemu dengan disabilitas pengguna kursi roda, jadi tidak fokus pada kursi rodanya, kemudian fokuslah pada apa yang dan apa yang memungkinkan kita lakukan untuk mengurangi hambatan itu. Itu. Jadi kalau misalnya ketemu teman netra, disabilitas netra, kuliah, tapi kemudian ruang kuliahnya itu di lantai 2 dan tidak memiliki akses yang cukup mungkin untuk dia menjangkau ke lantai 2, tapi kemudian dia punya teman-temannya yang bisa memberikan akomodasi yang layak kepada yang bersangkutan untuk bisa menjangkau dan bisa mengikuti proses belajar mengajar. Jadi workshopnya lebih kepada, karena memang audiensnya ini adalah adik-adik mahasiswa, kita lebih kepada menekankan sikap adik-adik mahasiswa dan perubahan pola pikir ya, pola pikir, cara pandang, kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan disabilitas. Nah itu yang kita tekankan, karena memang di workshop kemarin juga kita menghadirkan teman-teman disabilitasnya langsung. Gitu, kita menargetkan sebenarnya ada beberapa disabilitas dengan berbagai ragam dengan teman-teman disabilitas, tapi karena keterbatasan tempat yang juga kita sulit mencari tempat yang akses, bukan nggak ada ya, ada, tapi mungkin kita nggak bisa pakai gitu ya. Jadi sehingga kita harus laksanakan workshop ini di lantai 2 sehingga untuk pengguna kursi roda sudah pasti tidak bisa menjangkau. Akhirnya adalah ada beberapa teman-teman netra dan teman-teman dengan low vision, dengan hambatan penglihatan itu ikut workshop. Jadi ini akan sangat menarik kemarin, karena teman-teman belajar langsung dari teman-teman disabilitas. Mereka bagaimana mereka ingin diperlakukan, kemudian bagaimana berinteraksi dengan mereka. Dan ini saya melihat kemarin itu kalaupun tidak banyak, mungkin ada sedikit yang berubah dari peserta workshop, dari materi-materi yang kita sampaikan. Demikian, Bang.
1: Baik, ini ada salah satu aktivis disabilitas yang menegaskan bahwa mereka

0: tidak butuh label istimewa. Nah, melainkan keterlibatan nyata. Bagaimana FBI memandang kritik tersebut?
1: Ya, kita sepakat Bang dengan istilah itu ya. Karena memang istilah yang lazim digunakan di masyarakat kita itu, kalau kita tanya, kalau misalnya kita sering tuh bikin workshop, terus kita tanya, kon-kon boleh nggak tahu disabilitas itu apa menurut kon-kon? Terus mereka sebutkan, ada yang bilang cacat, bilang istimewa, berkebutuhan khusus, kemudian apa lagi ya, punya kemampuan lain, kemudian banyak gitu ya. Nah, ada yang menyatakan, ada beberapa istilah yang menyatakan mungkin seperti cacat yang kita pantas disandingkan dengan teman disabilitas, tapi ada juga yang kita anggap mungkin sedikit berlebihan gitu ya, termasuk kata-kata istimewa ini. Jadi dalam workshop kemarin, karena kebetulan juga Muhajir salah satu pemateri juga kebetulan penyandang, ketika beliau berinteraksi dengan audien menyatakan istimewa, sebagian besar menyatakan istimewa. Saya nggak tahu apa karena memang nggak enak karena yang nanyanya disabilitas, atau memang mereka menganggap memang disabilitas istimewa, nggak tahu juga gitu ya. Jadi kita sepakat dengan istilah itu. Saya sepakat dengan Muhajir bahwasanya teman-teman disabilitas tidak perlu dilabelkan dengan istimewa. Karena ketika kita labelkan dengan istimewa, maka dia, teman-teman disabilitas, tidak sama dengan non-disabilitas, tidak sama dengan kita. Artinya ada yang istimewa dong di mereka gitu kan. Bahkan ada yang bilang misalnya tidak normal, tidak sempurna, kita sempurna. Nah itu biasanya di banyak sesi itu kita coba luruskan gitu ya. Yang mana kita sebut sempurna, yang mana kita sebut tidak sempurna, itu nggak ada. Nggak ada indikator sempurna, karena kita semua tidak sempurna. Kemudian kata normal, apa indikator normal, tidak juga bisa kita sebutkan indikator normal, termasuk juga istimewa. Jadi tidak perlu diistimewakan teman-teman disabilitas kalau menurut kami. Cukup berikan akomodasi yang layak untuk mereka supaya mereka bisa berpartisipasi layaknya kita non-disabilitas. Jadi saya selalu bilang, kalau misalnya kita berjalan pakai kaki, teman-teman non-disabilitas, teman-teman pengguna kursi roda, maka kakinya adalah kursi roda itu, saya bilang gitu. Jadi hilangkan hambatan supaya yang bersangkutan itu bisa menjangkau ke tempat yang juga mudah kita jangkau gitu. Jadi fokus pada, karena kan disabilitas ini kita selalu fokus pada dirinya gitu ya. Apa yang tidak ada pada dirinya. Tapi kita lupa kemudian apa yang memungkinkan kita bisa hilangkan dari hambatan-hambatan yang dia alami saat ini, supaya dia ya bisa berpartisipasi selayaknya kita non-disabilitas itu. Jadi tidak perlu juga diistimewakan kalau menurut kami gitu ya, karena kami juga bekerja dengan isu disabilitas untuk kegiatan advokasi dan advokasi pemenuhan hak khususnya livelihood, dan juga pendidikan, kemudian hak kesehatan juga. Jadi saya pikir bukan mengistimewakan, tapi memang memberikan jalur yang tepat untuk teman-teman disabilitas. Jadi kalau misalnya bicara istimewa itu, gap antara kita dengan teman-teman, mau ada gap itu. Kalau kita duduk di, kita harus duduk satu ruangan sama. Jadi bukan dari penggiat disabilitas atau advokat-advokat disabilitas, mereka juga kurang sepakat, mereka disematkan dengan label istimewa. Jadi pandang mereka sebagaimana kita memandang teman-teman yang disabilitas lainnya, sama seperti itu. Jadi nggak perlu diistimewakan juga gitu, perlu diakomodasi saja. Demikian ya, Bang.
0: Artinya mereka tidak ingin juga diistimewakan, tapi mereka hanya menuntut akses ya.
1: Benar Bang.
0: Baik, Iqbal, ini bagaimana suasana dan reaksi para peserta ketika mereka diminta melakukan role play atau simulasi menjadi penyandang disabilitas?
2: Baik Bang, mungkin gambaran kegiatan kemarin, suasana di dalam ruangan itu sangat-sangat penuh semangat kawan-kawan peserta. Karena selain dapat materi, mereka bisa merasakan langsung gitu, gimana sih praktiknya dari ilmu yang udah disampaikan gitu. Jadi mereka jadi tahu Bang gitu, mereka jadi sadar gimana mereka ini bisa merasakan posisi teman-teman disabilitas gitu Bang. Baik itu yang netra, baik itu yang fisik gak bisa gitu Bang. Sekian Bang.
0: Baik, dalam sesi fokus grup diskusi atau FGD, ide-ide kreatif atau rekomendasi apa yang sempat dirumuskan oleh mahasiswa untuk mewujudkan kampus yang inklusif ini?
2: Baik Bang, mungkin saya ingatnya ada dua poin penting yang disampaikan oleh teman-teman dan peserta kegiatan workshop pelatihan kemarin. Jadi ya mereka maunya diadakan kelas gitu, pelatihan bahasa isyarat gitu.
0: Yeah.
2: Yang apalagi yang gratis gitu untuk mahasiswa dan juga pengajar gitu. Dan juga dengan terus memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti seminar dan workshop yang tujuannya agar dapat menumbuhkan kesadaran mereka, menambah wawasan mereka, dan menambah keterampilan mereka gitu. Mungkin sekian Bang.
0: Baik, menurut penilaian FBA ini seberapa efektif metode simulasi focus group discussion atau FGD dan role play dalam sebuah cara pandang atau empati seorang mahasiswa?
1: Ya, jadi kemarin karena memang kita kita coba simulasikan ya, tidak bermaksud apapun, tidak juga bermaksud untuk merendahkan teman-teman mahasiswa atau teman-teman disabilitas. Jadi kita lebih kepada karena memang temanya itu adalah etika berinteraksi dengan disabilitas. Jadi kita perlu tahu sebenarnya kita berinteraksi dengan teman-teman disabilitas ini punya etika. Beda ragam disabilitasnya, maka beda juga cara berinteraksinya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi sebelumnya kita meminta untuk teman-teman untuk membuat list ya, apa yang menurut mereka itu bisa dilakukan dan apa yang tidak layak dilakukan untuk teman-teman disabilitas dengan kategori disabilitas tertentu. Nah setelah itu kita coba mainkan anggota kelompok itu berperan sebagai disabilitas dengan berbagai ragam. Kita bagi ada disabilitas fisik, pengguna kursi roda, kemudian netra, kemudian tuli gitu ya, dan lainnya. Jadi bagaimana kemudian teman disabilitas ini berperan langsung, kemudian merasakan hambatannya. Ini saya pikir menjadi pengalaman yang penting bagi teman-teman mahasiswa. Karena memang di ending workshop juga kita meminta feedback dan teman-teman cukup senang dengan role play tersebut. Jadi mereka baru tahu katanya ternyata begini ya sulit jadi disabilitas itu. Ya. Jadi kita berikan pemahaman, kemudian kita sampaikan bahwasanya dengan role play ini kawan-kawan menjadi paham apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan syukurnya adalah karena juga ada teman-teman disabilitas langsung di sana, ada netra dan low vision, mereka juga bisa memberikan pendapat. Jadi misalnya seperti netra gitu ya, bagaimana mereka menyampaikan kebutuhan guiding block di area publik, kemudian bagaimana kemudian ngajar. Nah ini langsung gitu, jadi teman-teman yang non-disabilitas bisa merasakan bagaimana hambatan yang selama ini dialami oleh teman-teman disabilitas, dan teman-teman disabilitas juga merasa ini ruang yang baik untuk mereka menyampaikan aspirasi, kebutuhan-kebutuhan mereka supaya mereka bisa terlibat lebih aktif. Jadi kami melihat roleplay ini adalah salah satu strategi yang kami susun mungkin dengan panitia dan cukup sukses ya Iqbal ya. Kita melihat adik-adik mahasiswa semua fokus, kemudian juga menyampaikan, oh iya kami baru tahu ternyata begini berinteraksi dengan teman tuli, kemudian berinteraksi dengan teman fisik, kemudian bagaimana misalnya saya bilang, kalau misalnya ketemu dengan pengguna kursi roda itu bagaimana etikanya, bagaimana kemudian bicara, menyampaikan hal-hal yang menurut kita itu diperlukan. Karena prinsip yang kita bangun adalah setara, inklusif, dan tidak diskriminasi. Jadi ini menjadi penting bagi teman-teman mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai itu dengan teman-teman. Itu sebenarnya berlaku untuk teman disabilitas dan non-disabilitas. Bagaimana kemudian menciptakan kampus yang inklusif itu, yang seperti itu yang kita sebut setara. Apa punya kesempatan yang sama gitu. Jadi dengan roleplay ini kami melihat dengan ragam disabilitas gitu Bang.
0: Baik, ini langkah taktis apa yang ditawarkan FBA untuk membimbing mahasiswa agar mampu membangun pola interaksi yang setara dan tanpa diskriminasi?
1: Iya, jadi kita sebenarnya kita mau adik-adik mahasiswa ini mulai dari hal-hal yang sederhana saja dulu ya. Karena memang saat ini kebetulan juga di kampus itu ada beberapa mahasiswa dengan disabilitas. Kita sampaikan jangan sampai ketemu teman-teman disabilitas misalnya di jalan terus dicuekin atau misalnya malah dihindari karena takut salah atau nggak ngerti cara berinteraksi. Nah ini kami mau dari hal-hal yang sederhana dulu untuk adik-adik mahasiswa mungkin yang hari ini juga mendengarkan talk show ini. Jadi kita juga

0: Ya, ini sepertinya ada sedikit gangguan jaringan ya.
1: Dengan cara berbeda gitu. Jadi yang pertama adalah terkait dengan jangan melihat seseorang dari disabilitasnya. Kemudian yang kedua adalah kalau ketemu dengan disabilitas, coba tegur gitu ya. Coba tegur, kemudian tawarkan bantuan. Jangan lupa bertanya, tapi tidak pakai asumsi ya. Saya selalu tekankan itu, tidak pakai asumsi. Jadi jangan berasumsi teman-teman disabilitas itu mau semuanya dibantu. Ketemu di jalan, main dorong, main tarik gitu ya. Jadi silahkan tawarkan bantuan. Kalau mereka butuh bantuan, mereka akan bilang iya. Tapi kalau tidak, jangan dipaksa. Melakukan pelibatan. Jadi kalau misalnya ada forum-forum mahasiswa, kemudian ada himpunan-himpunan mahasiswa, coba ajak teman-teman disabilitas. Kita tentu itu memberikan warna yang baru gitu, yang berbeda gitu. Jadi inklusif itu tidak hanya di ruang belajar mengajar, tapi di semua aspek kampus gitu. Kita menekankan itu untuk teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa ini kan agen perubahan ya. Minimal stigma-stigma tidak ada lagi di kampus. Kemudian bagaimana berteman dengan teman-teman disabilitas tanpa melakukan diskriminasi dan menempatkan teman-teman disabilitas ini setara dengan yang lain. Mungkin itu, Bang.
0: Baik. Terima kasih. Iqbal, secara konkret strategi apa ya yang panitia siapkan agar nilai-nilai dari workshop ini terus diterapkan oleh peserta di ruang kelas mereka?
2: Baik, terima kasih Bang. Strategi konkret yang sudah kami lakukan bersama teman-teman 9 orang rekan-rekan saya kemarin dan juga dari Kak Nurul Asyura, kami sama-sama sepakat bahwa kami menerapkan strategi dengan menyelipkan beberapa sesi yang sangat krusial, penting, yaitu sesi FGD, Focus Group Discussion, dan sesi role play gitu. Nah, jadi menurut kami kedua sesi itu sangat-sangat krusial dan sangat-sangat penting karena kami rasa dari semua inti daripada workshop kemarin disitulah gitu pemahaman yang harusnya emang diperkuat gitu dengan selain dengan materi yang disampaikan juga praktik langsung gitu. Jadi yang tujuannya agar mereka nggak cuma ingat, nggak cuma tahu, nggak cuma mengerti, tapi juga mereka paham gitu terkait bagaimana praktik langsung daripada workshop yang sudah diselenggarakan. Sekian, Bang.
0: Ini bagaimana Anda melihat peluang sinergi antar gerakan mahasiswa ini dengan kebijakan prodi atau fakultas ke depannya demi pembenahan fasilitas kampus, Iqbal?
2: Baik, Bang. Mungkin dari segi sinergi dan kolaborasi antara mahasiswa dan pihak kampus, baik itu prodi, fakultas, universitas itu sangat besar sebenarnya, Bang, peluang sinerginya. Terutama mahasiswa itu bahkan sebagai pelopor, ya. Pelopor dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yang sifatnya itu membangun inklusivitas, Bang, terhadap kampus. Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan bahasa, mungkin dengan mengadakan kegiatan seminar dan workshop, itu sudah sangat membantu untuk tujuan pembangunan kampus yang lebih inklusif, Bang, gitu. Otomatis pihak-pihak kampus pun, dosen maupun dari pihak Civitas Akademika pun itu sangat mendukung, Bang, karena itu selaras dengan tujuan pembangunan yang saat ini fokusnya untuk mahasiswa yang disabilitas, Bang. Sekian, Bang.
0: Baik, Iqbal, ini bagaimana kalian menyatukan tiga perspektif keilmuan PMI, sosiologi, agama, kesejahteraan sosial dalam menyusun konsep workshop yang utuh ini, Iqbal?
2: Baik, Bang, mungkin pertanyaannya cukup berat juga, Bang. Sebenarnya kami sederhanakan. Kami menyatukan tiga perspektif keilmuan ini dengan membagi fokus masing-masing kompetensi. Tetapi walaupun kami membagi fokus masing-masing, tapi kami tetap satu pemahaman, Bang, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kepekaan terhadap isu inklusif yang ada di lingkup kampus. Dari perspektif keilmuan pengembangan masyarakat Islam itu sendiri, bahwa kami melihat workshop ini merupakan bagian dari proses pemberdayaan dan perubahan sosial, Bang. Nah, jadi selain peserta diberikan pemahaman, juga peserta dibangun yang namanya kesadaran gitu, Bang. Nah, jadi sedangkan dari perspektif sosiologi agama, kami melihat bahwa kami melihat bagaimana nilai-nilai, norma-norma, pola interaksi dan konstruksi sosial yang ada di lingkungan kampus itu dapat mempengaruhi cara seseorang memandang penyandang disabilitas. Nah, jadi sudut pandang ini yang membantu kami untuk membahas bahwa inklusivitas itu bukan hanya persoalan fasilitas, tetapi juga seperti yang disampaikan Kak Nurul Asyura, juga tetapi juga persoalan pola pikir dan relasi sosial. Nah, sementara dari perspektif ilmuwan kesejahteraan sosial, jadi kami menekankan aspek pemenuhan hak, aksesibilitas, kebutuhan sosial, serta terciptanya lingkungan yang memungkinkan bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang setara, yang sama gitu, Pak. Nah, jadi dalam begitu kegiatan workshop ini itu diselenggarakan tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi diarahkan pada perubahan sikap, pola interaksi, dan terciptanya lingkungan kampus yang lebih inklusif. Mungkin sekian, Bang.
0: Baik. Bagaimana bentuk komitmen atau pendampingan berkelanjutan dari FBA untuk memastikan bahwa benih-benih inklusivitas yang sudah ditanam di kampus tidak meredup begitu saja, Bu Nurul?
1: Ya, jadi sebenarnya ini workshop ini bukan tujuan akhir ya. Jadi FBA sendiri sebenarnya cukup komit untuk melakukan inklusivitas di tingkat lebih luas gitu, tingkat masyarakat. Karena memang FBA sekarang memang fokus bekerja untuk isu disabilitas dan pemenuhan hak teman-teman disabilitas di tingkat di Aceh. Khususnya kita bekerja di Kabupaten Aceh Besar dan di Provinsi Aceh. Jadi kampus ini menjadi salah satu mitra kita hari-hari ini. Karena memang ini bukan kegiatan pertama juga kita lakukan di kampus. Kita sebelumnya juga pernah lakukan beberapa sesi, ada kuliah umum, kalau enggak ada peringatan hari disabilitas juga kita melakukan kolaborasi dengan pihak kampus gitu. Nah, kami berharap nanti ke depan juga akan ada ruang-ruang kolaborasi yang berkelanjutan antara FBA, kemudian ada mahasiswa, organisasi mahasiswa, kemudian pihak universitas sendiri, dan organisasi penyandang disabilitas atau teman-teman penyandang disabilitas secara lebih luas. Jadi kami ingin ada diskusi lanjutan atau kegiatan bersama atau kampanye bersama, atau bisa sharing session misalnya, kunjungan atau pembelajaran bersama. Nah, hari ini FBA bekerja untuk isu disabilitas, fokus di livelihood, pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. Nah, ini juga bisa menjadi wadah untuk teman-teman belajar terkait dengan bagaimana inklusivitas yang kita bentuk, kita bangun. Jadi kita ingin memberikan kesempatan-kesempatan diskusi-diskusi, forum-forum yang lebih luas, lebih banyak, supaya ini tidak hanya selesai di sini gitu, tidak hanya selesai di workshop, kemudian bagaimana ini bisa. Jadi kita juga ingin bisa mungkin mendorong kampus supaya bisa melakukan evaluasi terhadap aksesibilitas dan kebijakan-kebijakan internal yang pernah ada di kampus. Nah, kami juga ingin memastikan bahwasanya keterlibatan teman-teman disabilitas itu menjadi bagian yang penting ya. Jadi kalau misalnya kita ingin merencanakan, merancang sesuatu, maka penting untuk melibatkan teman-teman disabilitas di setiap prosesnya. Jadi teman-teman disabilitas itu bukan hanya mendapatkan manfaat saja ya, tapi juga ikut terlibat dalam proses awal perencanaan, kemudian mendapatkan manfaat dalam pembangunan, dan juga ikut dalam melakukan evaluasi dan monitoring. Jadi ini menjadi penting dalam proses perencanaan di semua jenjang, termasuk juga di kampus. Jadi kami ingin melihat bahwasanya forum ini tidak hanya, atau workshop ini atau diskusi ini tidak hanya kemudian digagas oleh teman-teman FBA. Ayo kita berdiskusi lebih banyak, bisa di tingkat kampus, bisa di tingkat sekolah, bisa di tingkat masyarakat, untuk mendiskusikan banyak hal terkait dengan inklusivitas supaya menjadikan Aceh lebih inklusif. Demikian, Bang.
0: Baik, mungkin terakhir sebagai penutup, apa visi jangka panjang FBA dalam mendorong kebijakan publik maupun regulasi internal dan institusi pendidikan di Aceh agar benar-benar ramah terhadap disabilitas?
1: Ya, jadi kami sebenarnya karena memang visi FBA sendiri ingin orang sebenarnya goals dari pekerjaan kami itu adalah bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa hidup berkualitas gitu ya, hidup layak. Artinya adalah hidup layak ini tentu harus memiliki akses terhadap hak-haknya. Jadi kami cukup fokus untuk mengadvokasi pemenuhan hak-hak terhadap teman-teman disabilitas, termasuk hak pendidikan. Jadi bagaimana hari-hari ini kemudian universitas-universitas cukup terbuka untuk menerima teman-teman disabilitas, mulai adaptasi terkait dengan rekrutmen, kemudian juga nanti adaptasi terhadap proses belajar mengajar, kemudian sarana dan prasarananya juga bisa di akomodasi yang baik terhadap teman-teman disabilitas. Jadi kami untuk jangka panjang tetap fokus untuk pemenuhan hak disabilitas. Bagaimana kemudian itu menjadi misi kami. Kami terus mengadvokasi berbagai instansi dan layanan pemerintah supaya bisa mengakomodir masyarakat. Jadi kami berharap kegiatan workshop ini bisa menjadi bagian dari proses yang lebih besar ya nanti untuk mendorong perubahan di tingkat kebijakan, baik di tingkat pemerintah maupun di masing-masing institusi pendidikan. Di sekolah misalnya, di sekolah juga banyak yang kemudian perlu kita diskusikan terkait dengan sekolah inklusif misalnya gitu ya. Bagaimana kemudian teman-teman disabilitas itu bisa diterima dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan nih yang lebih tinggi. Jadi kami ingin pada akhirnya sebenarnya yang ingin kami bangun bukan sekadar kampus yang hanya menerima mahasiswa dengan disabilitas, tapi kampus yang sejak awal memang dirancang itu dan dikelola, kemudian mempertimbangkan keragaman kebutuhan semua lapisan mahasiswa. Jadi bagi FBA sendiri sebenarnya ukuran keberhasilan inklusivitas itu bukan ketika kita tuh sudah banyak bicara terkait dengan disabilitas. Memang kita coba terus-menerus diskusi terkait dengan disabilitas di berbagai ruang gitu ya. Tapi ketika bagaimana penyandang disabilitas ini benar-benar memang memiliki ruang, kesempatan, suara yang setara. Jadi kita coba buka ruang-ruang itu, tapi bagaimana kemudian teman-teman disabilitas itu bisa hadir, benar-benar hadir gitu ya. Bukan hanya hadir sebagai simbolis supaya ada saja dalam setiap forum, yang penting terconteng gitu kehadiran disabilitas, tapi bagaimana dia hadir, terlibat aktif, bisa menyuarakan haknya, kemudian bisa berpartisipasi secara bermakna. Mungkin itu Bang visi kita jangka panjang terkait dengan inklusivitas ini.
0: Baik, terima kasih. Mungkin Iqbal, apa langkah nyata selanjutnya yang akan diambil oleh komunitas atau kelompok mahasiswa untuk terus mengawal isu kesetaraan hak disabilitas di UIN Arandiri?
2: Baik Bang, jadi mungkin jawaban dari Iqbal mewakili teman-teman itu sederhana. Jadi langkah yang akan kami ambil, langkah nyata untuk terus mengawal isu-isu terkait dengan disabilitas, yakni kami akan terus mengencarkan kegiatan-kegiatan workshop, baik workshop maupun seminar di tingkat internal kampus maupun di tingkat eksternal kampus gitu Bang. Mungkin sekian dari saya Bang.
0: Baik, menghapus stigma bukan sekedar memberi label istimewa, melainkan memberikan ruang keterlibatan yang nyata dan setara bagi rekan-rekan disabilitas di lingkungan pendidikan. Dan juga terima kasih kepada Ibu Nurul Asyura dari Forum Bangun Aceh dan Iqbal dari UIN Arandiri atas inspirasi dan diskusinya hari ini. Semoga kampus di Aceh semakin responsif dan ramah inklusi. Saya Arso beserta kru yang bertugas pamit undur diri, tetap di RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? Era Riband Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

حي على الفلاح. حي

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Singkil sore ini.
3: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Baik pendengar Pro Satu RRI Aceh Singkil dan juga pendengar streaming RRI Digital Aceh Singkil, di suasana sore hari ini saatnya kita masuki sore ceria Denang Daerah Singkil. Seperti biasa kami temani suasana sore Anda dengan lagu-lagu daerah yang akan menemani akhir aktivitas Anda di sepanjang sore hari ini ya. Baik, dari kampung kita coba sapa dari siapa di mana. Halo, assalamualaikum, selamat sore Denang Daerah.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Dendang Daerah, Kak.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Andre Tumangari, Papa Bar.
0: Apa kabar ini, Andre, sore hari ini?
1: Kabar baik, Kak.
0: Baik, cuacanya gimana di sana? Cerahkah atau memang lagi agak-agak dingin?
1: Sangat menyala, Kak.
0: Waduh, sangat menyala. Baik, kalau kita mau didinginkan lagu siapa ini?
1: Dari daerah Karo ya, Kak, ya. Biasa-biasa saja.
0: Waduh, nggak ada yang luar biasa ya?
1: Iya loh.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya pertama buat kakak, buat tugas tetap semangat ya kak ya.
0: Iya.
1: Kalau pulang nanti hati-hati. Baru buat Bapak Aiza lagi beraktivitas dia. Baru buat Randy, ada Mas Boy, ada Mas Munte, ada Panusamani, ada Parawati yang ada di Bungus, ada Aldo, ada Cinta, ada Putri, ada Bang Umbing, ada Romada Butar, bahasa semasa lah kak.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Oke, makasih kak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cocok banget nih ya. Baik, di belakang Andre kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat sore Dendang Daerah.
1: Halo, selamat sore Dendang Daerah Mbak.
0: Iya, bagaimana kabar warga Papua Barat?
1: Kabar sehat Kak E.
0: Sehat, lagi ngapain?
1: Kabar Kak E, mana Kak E?
0: Alhamdulillah juga sehat, lagi ngapain aja sorenya ini?
1: Lagi apa nih Kak, lagi santai di rumah masa.
0: Iya, panas enggak?
1: Panas Kak E.
0: Oh, panas juga, berarti lagi kepanasan lah ya. Baik.
1: Iya, kepanasan.
0: Kalau gitu mau didinginkan lagu siapa ini?
1: Lagunya bikin kakak lah apa ya Kak ya. Baku neng ibu toke sebagai ini ya.
0: Wah, baku neng. Oh, tah baku neng.
1: Ada Kak.
0: Kita tulus lah kan, baku neng.
1: Baku neng ibu toke sebagai ini.
0: Oh, baku neng. Mo betoke sebagai ini.
1: Iya Kak E.
0: Oke.
1: Ada Kak.
0: Ada.
1: Salamnya pertama untuk kakak lah kak ya. Kalau mau pulang hati-hati di jalan ya kak E.
0: Ya.
1: Untuk Nova Mani, untuk Randy, untuk Aldo, untuk Turang Pamei, untuk Perawati Tinambunan, untuk Cinta, untuk Erna, Ayu, itu aja lah kak ya.
0: Baik.
1: Selamat sore kak E.
0: Sore kembali. Iya, ada Mbak Ella di belakang. Mbak Ella, kita sapa kembali ya. Iya, terputus ini ya. Kita sapa kembali, ada siapa di mana? Halo, selamat sore Dendang Daerah.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Selamat sore Dendang Daerah.
0: Siapa di mana?
2: Dengan Cinta banget di Pak Barat.
0: Iya, apa kabar ini Mbak Cinta?
2: Kabarnya baik Mbak.
0: Baik. Sorenya mau ditemani lagu siapa ini?
2: Daerah Batak ya.
0: Apa itu?
2: Cinta Terlarang.
0: Aduh, kalau udah dilarang berarti gak bisa ya.
2: Iya dong.
0: Iya, salamnya buat dari siapa ya, ini?
2: Dari trio Wardana ya.
0: Dari trio?
2: Irwana.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya pertama buat Mbak. Tetap semangat. Cuaca gimana di situ Mbak?
0: Cuacanya cerah nih ya.
2: Kalau di sini sih agak-agak melo.
0: Waduh, agak melo ya. Baiklah, tapi orangnya nggak melo kan?
2: Enggak dong.
0: Iya, baik. Itu aja.
2: Terus ada si Ella tadi. Ada Mas Boy. Ada Randy. Ada Andre itu Manggeri Papa Barat, ada Irna, ada Aldo, ada Putra Nakodam, ada Bikman Siombing. Buat semua aja lah pendengar Aceh Singkil Mbak tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih.

0: Baik Mas, kami nantikan partisipasi Anda tentunya di sore ceria Dendang daerah Singkil ya, di Pro 1 RRI Aceh Singkil, ataupun Anda juga yang masih mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital di Suasana Sore. Kita sapa kembali, ada siapa di mana? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak.
0: Apa kabar nih Bang Munte?
1: Kabarnya baik-baik ya.
0: Iya.
1: Halo Mbak Ariana, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga baik. Lagi ngapain ini Bang Munte?
1: Duduk di kursi.
0: Goyang.
1: Di meja.
0: Hidang dengan sekopi hitam gitu.
1: Iya. Duduk di kursi, di depannya meja, minum kopi, makan roti, campur mentega.
0: Waduh.
1: Asik.
0: Ya. Terus? Udah asik lah ya.
1: Iya asik.
0: Wahai, gimana cuacanya sore hari ini di Dolok Sanggul?
1: Ada gerimis enggak? Ada gerimis. Di sini gimana ya?
0: Waduh, kalau di sini cerah ya, cukup panas alhamdulillah. Kemarin tuh walaupun sempat hujan ya. Mau ditemani lagu siapa ini Bang Munte sorenya?
1: Dari daerah Tanah Karura dulu Mbak.
0: Iya, apa itu?
1: Kujangi
0: ya. Itu.
1: Ya, teruskan aja Mbak.
0: Kuja mama karo kudarmi itu.
1: Iya, mantap.
0: Oke, baik. Itu udah lama ya lagunya itu ya.
1: Iya, udah tempo entah berapa tahun lah itu.
0: Iya, baik. Salamnya untuk siapa ini Bang Munte?
1: Yang memonitor radio Singkil aja lah yang ada di Sidikalang. Di Papua Barat, di Parigilitan, di Bungus. Oh, semuanya lah tanpa terkecuali salam pompa udara. Untuk Pak Ariane, selamat bertugas. Horas.
0: Horas kembali.

Baik pendengar, ada Bang Munte di Dolok Sanggul yang sedang menikmati suasana gerimis di sore hari ini ya, sedang menatap langit di teras halaman. Salam sehat ya, salam merjuang-juang buat warga Dolok Sanggul di sore hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk jaga kesehatannya dalam menjalankan aktivitas, dan jangan lupa terus jaga keselamatan Anda dalam melakukan aktivitas di sepanjang sore hari ini. Mungkin Anda yang sedang di perjalanan, dinikmati ya suasana sorenya dan juga suasana perjalanannya, biar lebih asik tentunya ya pendengar ya. Akan kami iringi dan kami temani sore Anda dengan lagu-lagu daerah yang sudah direquest oleh fans RRI di suasana sore hari ini dalam sore ceria Dendang Daerah Singkil.

0: Pendengar, lagu-lagunya udah berakhir di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 skor wilayah Aceh.
1: Saat Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pawai Karnaval HUT RI ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Harga telur ayam di Aceh Barat merangkak naik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mena FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pawai Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Karnaval yang diikuti oleh sekitar 12.000 siswa tingkat PAUD itu dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Sebanyak 12.000 peserta yang terdiri dari murid, orang tua, serta guru pendidikan anak usia dini, PAUD sekota Banda Aceh, mengikuti Karnaval Hari Ulang Tahun HUT RI ke-81 pada 22 Agustus 2026. Karnaval yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama kelompok kerja Pokja Bunda PAUD dilepas secara langsung oleh Wali Kota Iliza Saadudin Jamal di halaman Balai Kota. Iliza menyampaikan bahwa Karnaval Kemerdekaan bertujuan menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Selain itu diharapkan kegiatan perayaan kemerdekaan ini menjadi ajang pembelajaran budaya dan kebersamaan sekaligus mempererat hubungan anak orang tua dan guru.
2: Anak-anak semakin termotivasi untuk mencapai cita-cita mereka dan orang tua juga ikut serta. Yang penting anak-anak happy hari ini. Masya Allah, tabarakallah.
1: Adapun rute pawai karnaval dimulai dari Balai Kota menuju Simpang Jam, selanjutnya Museum Tsunami Aceh, SMP Negeri 17, dan berakhir di Lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan.
0: Cerita siswa di sekolah di Aceh Besar mewujudkan mimpi di tengah keterbatasan. Kehadiran Sekolah Rakyat Menengah Atas Darus Sa'dah Aceh Besar menjadi harapan besar bagi para siswa. Bagaimana kisah perjuangannya? Berikut laporan reporter Cindy Novita.
3: Dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, sudah berdiri 166. Sekarang siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat.
4: Sekolah rakyat menjadi salah satu ruang bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi untuk memperoleh akses pendidikan sekaligus mempersiapkan masa depan. Bagi siswa jenjang sekolah menengah atas, keberadaan sekolah rakyat tidak hanya memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga mendorong mereka berani menetapkan cita-cita dan merencanakan masa depan. Salah satunya dirasakan Naila, siswi sekolah rakyat jenjang SMA. Di tengah aktivitas pembelajaran, Naila mulai mempersiapkan diri menghadapi masa depan setelah menyelesaikan pendidikan menengah.
5: Karena ada sekolah rakyat nih, kayak ini peluang untuk sukses gitu kalau masuk sini. Lebih besar lah peluang suksesnya. Syafika berharap sekolah rakyat nih terus berjalan sih. Siapa tahu setelah Prabowo jadi presiden lagi, tiba-tiba sekolah rakyat nih udah gak ada lagi. Siapapun presidennya, sekolah rakyat nih tetap ada gitu. Dan berharap juga banyak generasi yang sukses karena ada sekolah rakyat ini.
4: Menurut Naila, sekolah rakyat memberikan pengalaman belajar sekaligus kesempatan untuk mengembangkan diri bersama teman-teman dan para guru. Hal serupa disampaikan Nabila, siswi sekolah rakyat lainnya. Ia berharap pendidikan yang dijalaninya dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan maupun mencapai cita-cita yang diinginkan.
6: Dari dulu tuh saya suka jualan, berkebun, itu saya suka. Jadi impian saya tuh ke depannya tuh pengen punya usaha, pengen juga punya banyak kebun, nanam tanaman tua gitu kayak kemiri, coklat, kayak gitu. Harapan saya ke depannya sih sekolah rakyat tuh bisa memfasilitasi sampai perguruan tinggi agar anak-anak seperti kami itu bisa menempuh pendidikan yang layak.
4: Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan pendidikan siswa. Salah satu orang tua murid mengatakan kesempatan memperoleh pendidikan memberikan harapan agar anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
7: Kami mengharap sangat dia berhasil nanti. Jangan merasakan beban seperti kami rasakan. Sudah kami jadi buruh tani, insya Allah dia jangan jadi buruh tani lagi. Anak kami bisa sukses.
4: Ia berharap anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dan memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk kehidupan mereka setelah lulus sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Ilsa Safriyadi mengatakan proses pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik saja. Pembentukan karakter, kemandirian, kedisiplinan, serta pengembangan potensi siswa juga menjadi bagian dari proses pembelajaran.
8: Untuk kurikulum sekolah rakyat, kami ada 3 kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum persiapan. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan kurikulum nasional. Kami menerapkan juga juga kurikulum boarding, yang mana SR itu wajib boarding berasrama. Dan kami selalu memberikan motivasi kepada anak didik kami bahwasanya semua kesempatan emas yang telah diberikan harap dimanfaatkan.
4: Menurut Ilza, pendampingan terhadap siswa menjadi penting, terutama bagi mereka yang berada di jenjang SMA dan mulai mempersiapkan pilihan pendidikan maupun pekerjaan setelah lulus. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap akses dan keberlangsungan pendidikan anak-anak. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, sekaligus membantu menyiapkan generasi yang memiliki kemampuan dan daya saing.
9: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Kita punya harapan generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama, cita-cita Indonesia, salah satu pendukungnya itu adalah sekolah rakyat. Maka harapan kita adalah program ini berlanjut.
4: Bagi Naila dan Nabila, pendidikan di sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam perjalanan mencapai cita-cita. Dengan dukungan sekolah, keluarga dan pemerintah, mereka diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan langkah menuju masa depan.
3: Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Kita harus berani merubah, kita tidak boleh menyerah kepada keadaan.
4: Dari Aceh Besar, Cindy Novita melaporkan untuk RRI Banda Aceh.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Saudara, harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabu mengalami kenaikan menjelang peringatan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Aceh. Kenaikan harga berkisar antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per papan. Reporter Fauza menyampaikan laporannya.
1: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabu Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang meningkatnya kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenaikan terjadi sekitar 1.000 hingga 1.500 dari harga sebelumnya, sementara permintaan telur dan minyak goreng juga meningkat Jumat 21 Agustus 2026. Raisa Umaira, salah satu pedagang, mengatakan harga telur sebelumnya sekitar 50.000 hingga 51.000 dan kini mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi.
2: Untuk saat ini kan karena di Aceh lagi ada bulan Maulid ya, biasa namanya. Jadi ada kenaikan harga telur di pasarnya. Kalau sebelumnya harganya tuh 51, naiknya tuh nggak tinggi kali, 52 sekarang. Pembelian lumayan meningkat ya, karena kan apalagi Maulid.
1: Menurutnya peningkatan permintaan terlihat dari banyaknya masyarakat yang membeli telur dan minyak goreng untuk kebutuhan pemberian atau kenduri Maulid. Sebagian masyarakat juga menyiapkan paket pemberian berupa minyak goreng dan juga telur. Selain telur ayam, harga telur asin juga mengalami kenaikan. Saat ini harga satu kotak telur asin mencapai sekitar 100.000, sementara telur asin yang sebelumnya dijual sekitar 2.500 per butir kini menjadi sekitar 10.000 untuk 3 butir. Namun kenaikan harga tidak terjadi pada seluruh jenis telur. Harga telur puyuh, telur bebek, dan beberapa jenis telur lainnya masih relatif stabil. Pedagang menyebut meningkatnya permintaan kebutuhan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong penjualan telur dan minyak goreng di pasaran semakin meningkat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat menggelar forum konsultasi publik terkait standar layanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Laporan reporter Arif Rizalul.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan forum konsultasi publik atau FKP terkait standar layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdukcapil Aceh Barat yang menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta aspirasi terkait pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Cakpil itu. PLT Kepala Disdukcapil Aceh Barat Ricky Abadi mengatakan forum konsultasi publik tersebut merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan itu. Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat penting dalam mengetahui berbagai hal yang masih perlu dibenahi sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin efektif, mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Forum konsultasi publik kita mengundang berbagai elemen masyarakat, ada yang dari praktisi, ada dari stakeholder, kemudian ada dari media massa perwakilan, kemudian dari ormas. Tujuannya tidak pernah untuk mencari input, mencari masukan terkait dengan penyusunan standar pelayanan Dukcapil, karena memang semua yang akses ke Dukcapil ini semua elemen masyarakat tersebut, jadi kita harus mendengar dan menampung aspirasi mereka untuk perbaikan kualitas layanan.
3: Melalui pelaksanaan forum diskusi konsultasi publik ini, Disdukcapil Aceh Barat berharap dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan stakeholder, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diterapkan mampu memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga, Disdukcapil Aceh Barat terus berupaya melakukan pembenahan

0: perpustakaan kampung untuk tingkat nasional. Laporan Fitra Jayadi.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil meraih juara 1 Lomba Perpustakaan Kampung se-Provinsi Aceh tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di Banda Aceh pada 18 Agustus lalu oleh Asisten 3 Pemerintah Aceh, Dr. Amur Tala, kepada Reja Kampung Kung Sukurdi dan Kepala Perpustakaan Kampung Kung Abdullah. Capaian ini sekaligus mengantarkan Kampung Kung menjadi wakil Provinsi Aceh untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Kampung tingkat nasional. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah Jul Pandiara menyambut prestasi ini dengan bangga. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras pengelola, pemerintah kampung, serta dukungan masyarakat dalam meningkatkan minat baca.
2: Tentu ini menjadi kebahagiaan kita semua rakyat Aceh Tengah, sehingga ini bisa kita programkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di perpustakaan kampung lainnya. Dengan ini kita berharap perpustakaan ini akan menjadi pusat kunjungan perpustakaan di Aceh, sehingga dapat menghadirkan orang-orang pustakawan dari Aceh ke Kabupaten Aceh Tengah.
1: Perjalanan perpustakaan Kampung Kung menuju tingkat provinsi dimulai dari keberhasilan meraih juara 1 di Aceh Tengah. Penilaian berlanjut di tingkat provinsi dengan melihat sejumlah aspek seperti tata kelola perpustakaan, aktivitas literasi, minat baca, hingga keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan. Pada tingkat Provinsi Aceh, posisi kedua diraih Perpustakaan Desa Baitul Hikmah, Lamtemen Timur, Banda Aceh, disusul Perpustakaan Desa Penuntungan, Sebulu Salam sebagai juara ketiga. Sementara itu juga terdapat juara harapan, baik itu juara harapan 1 hingga harapan 3. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: DWP Aceh Tengah menggelar kegiatan pelatihan adat prosesi perkawinan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat dan melestarikan kembali adat masyarakat Gayo yang mulai terlupakan. Laporan reporter Muhammad Sanusi.
3: DWP Kabupaten Aceh Tengah Bidang Sosial Budaya melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mungerje. Ketua DWP Aceh Tengah Mulida Mursyid mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam menjaga adat Gayo. Peserta dalam kegiatan ini katanya terdiri dari sejumlah jajaran DWP Kabupaten. Harapannya pelaksanaan pelatihan adat ini dapat menjaga kelestarian adat Gayo di tengah perkembangan zaman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelatihan hari ini, DWP Aceh Tengah melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mungerje. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai adat, resam, aturan dan hukum adat Gayo, khususnya dalam Sinte Mungerje. Kita berharap adat perkawinan Gayo tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan zaman.
3: Kegiatan ini, lanjut Maulida, menjadi ruang untuk menambah wawasan, memahami nilai adat dan budaya Gayo, serta menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang.

0: Lanut AL Sabang menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat. Diah Novritaria menyampaikan laporannya.
1: Lanudal Sabang menggelar bakti sosial dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat di halaman Masjid Al-Ijtihad Gampong Cotbau. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Komandan Lanudal Sabang Letkol Laut Iwan Purwanto mengatakan, bakti sosial ini menjadi bentuk kepedulian Lanudal Sabang dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di sekitar Mako. Pada kegiatan perdana ini, Lanudal Sabang menargetkan 50 warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
2: Kami mencoba untuk

0: suatu hal yang positif khususnya bagi masyarakat di sekitar Mako Ramdal Sabang. Ini kebetulan yang pertama kami laksanakan, sementara kami mentargetkan 50 personil untuk yang diperiksa. Namun demikian, insya Allah kalau memang ini sangat dibutuhkan, kami akan menambah kuota dan insya Allah akan membuat kegiatan ini sebagai kegiatan yang rutin.
1: Layanan kesehatan yang diberikan seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Kegiatan tersebut melibatkan 5 personil tenaga medis Lanudal Sabang yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Iwan menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi dan menjadi pertimbangan Lanudal Sabang untuk menjadikan kegiatan serupa sebagai program rutin. Lanudal Sabang juga akan menambah kuota pemeriksaan jika layanan kesehatan tersebut kembali dilaksanakan dan kebutuhan masyarakat semakin besar. Sementara itu, salah seorang warga Gampong Cotba Usalma mengungkapkan layanan kesehatan gratis sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Ia memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa kolesterol dan asam urat yang sebelumnya pernah dialaminya.
2: Ya, senang. Maksudnya kita bisa berobat gratis kan? Harapannya ya semakin, maksudnya makin sering lah gitu untuk adanya berobat gratis kayak gini kan. Kami mau cek kolesterol sama asam urat. Itu ada riwayatnya.
1: Lanudal Sabang juga merencanakan pemeriksaan dan pengobatan gigi gratis sebagai bagian dari pengembangan kegiatan bakti sosial kesehatan. Iwan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup dan pola makan sehat sebagai upaya menjaga kesehatan. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar Kerul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Singkil sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana sore, seusai kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam Lintas 17 di suasana sore hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat dan sedang menikmati suasana santai tentunya ya, di suasana sore bersama keluarga di akhir pekan Anda tentunya di Minggu 23 Agustus 2026.

Pendengar, saya akan berbagi informasi di suasana sore hari ini ya. Ada 9 unit truk koperasi merah putih tiba di Aceh Singkil. Pemerintah terus mempercepat realisasi program koperasi desa merah putih KDMP di Kabupaten Aceh Singkil. Selain pembangunan gedung armada operasional, koperasi juga dilaporkan telah tiba di Kabupaten Aceh Singkil, tepatnya di halaman Kodim 0109 Aceh Singkil, untuk diserahkan kepada sejumlah koperasi desa merah putih untuk mendukung kegiatan koperasi. Komandan Kodim 0109 Aceh Singkil Letkol Kap M. Aminuddin kepada media mengatakan 9 unit kendaraan tersebut merupakan bagian awal dari distribusi sarana dan prasarana KDMP. Ia mengatakan ke depan seluruh koperasi yang telah terbentuk di Kabupaten Aceh Singkil akan mendapatkan dukungan sarana operasional secara bertahap, dengan harapan melalui kendaraan tersebut dapat memperkuat operasional KDMP serta sekaligus untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Sebab kata Letkol Kaf Aminuddin menilai keberadaan kendaraan operasional penting untuk mempermudah aktivitas koperasi, terutama dalam proses distribusi dan pengangkutan hasil produksi masyarakat dari desa. Selanjutnya, ia meminta kepada seluruh pengurus KDMP ke depan agar dapat menggunakan kendaraan tersebut secara bertanggung jawab, serta menjaga dan merawat kendaraan tersebut. Untuk informasi dari 116 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan data dari Kodim 0109 Aceh Singkil, baru terdapat sebanyak 94 KDMP telah terbangun. Itu dia pendengar informasi kita di suasana sore hari ini. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: zinatil arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الأناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menyelamkan, mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum ia mencucinya sampai 3 kali, sebab ia tidak tahu di mana tangannya semalam itu menginap atau bermalam. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, kita jelang warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Kalau secara informal ada ya? Kalau informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tadi juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
1: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
2: Sehingga total kebutuhan NTT mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
5: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
4: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
3: Kalau secara informal ada, kalau informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
6: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
9: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
9: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
10: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
9: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
12: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
11: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
13: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
11: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
15: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
14: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
16: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
1: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
2: Jumlah tidak ada impor lagi Pak bawang.
1: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
0: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
3: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
0: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
4: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
6: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam

0: Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada IGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
1: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
0: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip

0: Dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johan Wadepool mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
1: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
2: Ready for everything. We must be...
1: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
2: In 90 minutes for those 3 points.
1: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
3: Yeah, overall good.
1: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Terus 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
0: Singkil sore ini.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
2: Singkil malam ini.

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana malam Anda. Baru saja tadi kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di suasana malam hari ini ya pendengar ya. Dan Anda tentunya masih bersama saya Aryani yang menemani suasana malam akhir pekan Anda di Minggu 23 Agustus 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan di suasana malam hari ini Anda masih terus diberi kesehatan, keselamatan dalam menjalankan aktivitas besok ya, di awal pekan Anda kembali pada Senin 24 Agustus 2026. Dan mungkin suasana Anda di perjalanan untuk lebih berhati-hati, lebih waspada, utamakan keselamatan dan kesehatan Anda di perjalanan.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menyelamkan, mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum ia mencucinya sampai 3 kali, sebab ia tidak tahu di mana tangannya semalam itu menginap atau bermalam. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar, di pukul 20 lebih waktu Indonesia bagian Barat, berakhir kebersamaan saya pada malam hari ini menemani Anda dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, saya Aryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Singkil malam ini

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Singkil dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya di penghujung akhir pekan yang tenang ini, Minggu malam, saya Rizky Nugraha kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Ya, melalui gelombang inspirasi kita ini 92,2 MHz, kita kembali berjumpa dalam sajian program-program spesial Minggu malam tentunya. Nah, sebuah ruang di mana ritme kesibukan sejenak melambat dan juga alunan cerita malam merajut kebersamaan kita untuk malam ini pendengar. Nah, bagaimana akhir pekan Anda hari ini? Apakah Anda menghabiskannya bersama keluarga tercinta, berkumpul dengan sahabat terbaik, atau justru memilih meluangkan waktu untuk diri sendiri atau dengan menikmati sunyinya malam di bumi singkil tercinta tentunya. Apapun aktivitas dan dimanapun posisi Anda saat mendengarkan, pastikan gelombang RRI 92,2 MHz ini, atau Anda bisa mendengarkan melalui di gawai perangkat Anda, ya, tetap tertuju bersama RRI Singkil. Ya, malam ini pendengar, kami telah merangkum berbagai informasi menarik, lagu-lagu pilihan ya yang siap menemani relaksasi Anda, serta ruang interaksi juga yang terbuka lebar untuk Anda pendengar setia. Jadi ya, di malam hari ini bisa siapkan secangkir kopi hangat Anda, buatkan diri Anda senyaman mungkin, dan mari kita nikmati beberapa jam ke depan bersama di malam hari ini. Anda juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang akan saya hadirkan nanti ke ruang dengar Anda. Tetap bersama saya pendengar Rizky Nugraha yang menemani Anda, karena malam ini kita akan merangkai sebuah cerita, sebuah lagu, berbagi inspirasi, berbagi informasi, dan juga untuk menutup akhir pekan dengan penuh kesan tentunya masih harus bersama di RRI Singkil 92,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi pendengar dan pendengar setia. Kembali lagi di frekuensi paling update ya, bersama saya Rizky Nugraha di malam hari ini tentunya. Nah, pendengar, ini ada informasi tentang dunia teknologi nih ya. Nah ya, kalau dulu kita nih ngobrolin tentang AI cuma sebatas fitur coba-coba, hari ini di tahun 2026 pendengar, AI sudah beralih jadi infrastruktur diam-diam yang nyatu di setiap lini hidup kita, mulai dari alat kerja, sistem rumah tangga, sampai mobil otonom yang makin nyata seliwiran di jalan kota besar. Ini bisa kita lihat di media sosial atau juga di televisi yang sudah mempublikasikan hal seperti itu. Nah, pendengar, buat Anda yang gak mau ketinggalan zaman ya, dan mau nge-upgrade cara pandang, di sini saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda tentunya. Ya, informasi ini mengenai tentang AI dan kendaraan otonom pendengar. Baik, bicara tentang bisa kita bilangkan tentang teknologi ya, artificial intelligence atau disebut dengan AI ini ya cuma sebatas fitur coba-coba atau bikin gambar estetik. Hari ini AI ini pendengar udah naik tingkat lagi nih jadi otak utama ya di berbagai infrastruktur dunia nyata. Nah, bicara soal ini, coba deh pendengar, kita lihat industri otomotif sekarang. Mobil-mobil masa kini bukan lagi sekedar tumpukan besi beroda, tapi udah berubah jadi gadget raksasa berjalan atau yang biasa disebut dengan SDV pendengar ya. Nah, bayangin nih, teknologi kendaraan otonom alias mobil tanpa supir sekarang gak cuma mengandalkan sensor jarak atau juga peta digital biasa. Nah, berkat adopsi VLE, models dan physical AI, mobil-mobil otonom dan robot taksi secara sekarang ya punya kemampuan berpikir ya, bisa dibilang mirip seperti manusia gitu ya kan. Nah, mereka ini bisa secara instan menganalisis situasi jalan raya yang rumit secara real time, mulai dari membaca gestur perjalanan kaki yang mau menyeberang, bermanuver di zona konstruksi jalan, sampai juga memprediksi risiko bahaya per sepersekian detik gitu ya sebelum kejadian gitu ya. Nah, belum lagi pendengar, di dalam kabinnya asisten AI ini generasi terbaru yang terintegrasi seperti sistem Gemini yang kini masuk ke ekosistem otomotif global. Nah, bikin kita bisa ngobrol dua arah secara natural sama mobil, mulai dari minta cariin rute tercepat, rekomendasi tempat makanan, sampai juga ngatur suhu kabin tanpa perlu repot nyentuh layar gitu ya kan. Wah, sangat canggih sekali nih pendengar. Nah, kendaraan masa depan udah ada di depan mata kita hari ini pendengar. Nah, gimana nih menurut Anda, siap enggak ya nyetir mobil yang dikendalikan AI sepenuhnya, atau malah ngeri-ngeri sedap nih ya kan? Jadi coba drop pendapat Anda, kita harus bisa berpikir dengan kemajuan teknologi yang tentunya semakin hari semakin canggih pendengar. Nah, baik ya pendengar, waktu emang cepat banget ya kalau ngobrol masa depan. Tapi ingat pendengar, di balik kecanggihan teknologi, mulai dari gempuran agentik AI sampai juga ancaman cyber yang makin kompleks, keamanan data pribadi tetap nomor satu gitu ya. Jadi jadilah pengguna digital yang cerdas, bukan cuma yang ikut tren aja nih pendengar. Nah, Anda masih teman oleh saya Rizky Nugraha tentunya, dan tetap stay tune bersama kami di 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil.

Dan pendengar, masih bersama saya Rizky Nugraha di 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil ya. Kami siarkan dari Jalan Radio nomor 1 Ketapang Indah Singkil Utara. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, kalau di segmen sebelumnya tadi kita udah bahas mengenai tentang mobil otonom yang makin pintar. Ya sekarang kita geser fokusnya ya ke tempat yang paling sering kita tuju setelah lelah kita beraktivitas, yaitu ya rumah kita sendiri nih. Nah pernah bayangin gak pendengar, kalau rumah kita itu sekarang bukan cuma tempat buat istirahat saja, ya tapi udah menjelma ya jadi asisten pribadi yang ngerti banget kebiasaan-kebiasaan kita. Ya tren smart home di tahun 2026 ini udah naik level drastis. Ya kalau dulu ya rumah pintar itu identik sama lampu yang bisa dimati-matikan lewat HP doang. Sekarang ekosistemnya udah pakai on device ya, device AI yang bikin perangkat rumah tangga ini maki bisa mikir dan koordinasi sendiri tanpa harus disuruh-suruh. Contohnya nih, ya kulkas pintar generasi terbaru sekarang udah dibekali teknologi komputer vision buat ngenalin bahan makanan apa saja yang ada di dalamnya. Ya otomatis nyatet tanggal kadaluarsanya juga. Wah, gila banget ya. Sampai ngasih juga rekomendasi menu masakan buat makan malam kamu nih. Ya belum lagi inovasi robot vacuum cleaner yang makin ngadi-ngadi nih. Ya kalau dulu robot suka nyangkut gara-gara ada kaos kaki atau kabel di lantai, sekarang ada robot pembersih yang punya lengan robotik khusus buat nyingkirin ya barang-barang kecil itu sebelum ngepel. Ya gak ketinggalan lagi ya juga lini pengamanan rumah. Nah ada juga kunci pintar atau smart lock ya, sekarang udah banyak yang ninggalin sistem sidik jari biasa. Nah sekarang banyak orang beralih ke pemindai pembuluh darah telapak tangan atau pelvine scanner ya, atau pengenal wajah 3 dimensi. Tinggal lambaikan tangan, pintu langsung terbuka otomatis tanpa ribet nyari kuncinya. Nah teknologi rumah emang benar-benar bikin hidup jadi zero house work ya pendengar. Nah kalau kamu sendiri nih pendengar, pengen punya gadget rumah pintar apa nih yang paling Anda inginkan gitu ya, atau lampu yang bisa ngikuti mood kamu dan lain sebagainya. Ini dunia ini memang semakin canggih perkembangan. Jadi kita harus ya mau enggak mau kita harus ikut trennya seperti itu ya. Tetap bersama kami pendengar, kita akan hadirkan kembali dengan lagu-lagu menemani waktu malam Anda.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKBP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di malam ini masih dalam rangkaian Singkil Mentuah Malam. Ya tentunya kebersamaan kita juga masih terus terjalin. Nah pendengar, ketika harapan tidak sesuai kenyataan, penting untuk kita menerima dengan lapang dada ya. Belajar dari pengalaman dan menyesuaikan harapan. Jangan menyerah pendengar pada kekecewaan, tetapi gunakan sebagai motivasi untuk beradaptasi dan juga mencari solusi baru. Nah kira-kira jika harapan tidak sesuai kenyataan dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Nah di sini kembali kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Nah jika ada harapan tidak sesuai kenyataan, kita bisa menghadapi dengan cara yang pertama, terima kenyataan dengan lapang dada ya. Ya, akui perasaan kecewaan itu pendengar setia. Izinkan diri kita untuk merasa sedih atau kecewa, boleh saja itu pendengar setia. Jangan menekan perasaan tersebut, tetapi juga jangan biarkan perasaan itu berlarut-larut. Pahami pendengar bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian ya. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Menerima kenyataan ini adalah langkah awal untuk kita bisa move on ya. Dengan cara kedua, jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kita bisa belajar dari pengalaman. Ya, seperti evaluasi situasi lah gitu ya. Cari tahu apa ya kira-kira yang menyebabkan harapan tidak sesuai dengan kenyataan ini. Apakah ada kesalahan dalam perencanaan kita atau ada faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Nah, jika kita sudah mengambil evaluasi tentang situasi, kita juga harus bisa ambil hikmah dari segalanya. Setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, mengandung pelajaran. Cari tahu pendengar, apa yang bisa dipelajari dari situasi ini untuk perbaikan di masa depan. Nah, dengan cara selanjutnya kita bisa sesuaikan harapan kita. Jadi, di sini kita harus bisa buat rencana cadangan, atau kalau kita sudah melakukan plan A itu tidak berhasil, kita harus bisa membuat rencana cadangan plan B gitu ya. Jika rencana awal tidak berhasil, siapkan rencana lain yang lebih realistis. Ini membantu mengurangi kekecewaan jika harapan utama tidak tercapai. Nah, jika itu tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi kita harus sesuaikan ekspektasi kita. Caranya, tinjau kembali harapan dan sesuaikan dengan realitas.

realita. Mungkin saja harapan terlalu tinggi atau tidak realistis. Jadi kita bisa menyesuaikan ekspektasi dapat mengurangi tekanan dan membuat kita lebih fleksibel. Dengan cara selanjutnya, ambil tindakan. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan pendengar. Nah, kalau mungkin saja harapan tidak sesuai kenyataan, kita bisa ambil tindakan dengan fokus apa yang bisa kita kendalikan. Daripada terpaku pada hal yang tidak baik, ya, yang tidak bisa kita ubah, ya, fokuslah pada tindakan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi atau mencapai tujuan lain. Dengan cara kita bisa cari dukungan gitu. Jangan ragu ya pendengar untuk berbicara dengan teman, dengan keluarga, atau juga dengan profesional jika merasa kesulitan. Dukungan dari orang lain ini bisa sangat membantu. Nah, adapun kalau kita sudah mencari dukungan, selanjutnya kita juga jaga kesehatan mental dan fisik. Ini juga sangat penting pendengar setia. Istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, dan juga berolahraga ya. Ini dapat membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih baik lagi. Nah, yang paling harus kita terapkan dalam hidup ini, jika memang harapan tidak sesuai dengan kenyataan, tetaplah optimis pendengar setia. Mengapa demikian? Kita harus tetap optimis dalam kehidupan ini karena kita harus bisa cari sisi positif dalam semua apa yang sudah kita harapkan ini. Ya, meskipun sulit ya pendengar, carilah hal-hal yang baik yang masih ada dalam hidup. Fokus pada hal-hal yang positif karena itu dapat membantu menjaga semangat dan juga menjaga motivasi kita itu tetap ya berinovasi lagi dengan motivasi-motivasi berikutnya. Dan juga jangan lupa bersyukur pendengar setianya. Ya, meskipun jika harapan ini tidak bisa kita dapatkan dan tidak sesuai dengan kenyataan, kita harus tetap bersyukur. Karena melihat kembali hal-hal yang sudah kita capai dan mensyukuri nikmat yang ada dapat membantu kita mengurangi rasa kecewa dan meningkatkan rasa optimis. Dan juga jangan lupa, jangan menyerah ya. Kenyataan yang tidak sesuai harapan adalah bagian dari kehidupan. Teruslah berusaha dan jangan biarkan kekecewaan menghentikan Anda. Nah, pendengar RRI Persatu Aceh Singkil, dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat belajar untuk menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan dengan lebih bijaksana dan kuat, serta terus bergerak maju menuju tujuan hidup kita. Tetap semangat bersama kami di malam ini pendengar setia. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil. Selamat malam pendengar RRI di seluruh Indonesia. Ya, mungkin Anda saat ini masih mendengarkan kami di 92,2 FM atau melalui streaming kami pendengar. Nah, Anda masih ditemani oleh saya Rizky Dugraha di malam ini dalam rangkaian Singkil Mentuah Malam. Nah, pendengar, malam ini cuaca adem-ademnya nih ya. Ya, cocok banget ya untuk buat nemani Anda yang lagi santai di rumah sambil dengerin lagu-lagu pilihan dan obrolan yang pastinya seru gitu ya. Gimana kabarnya? Masih sehat pendengar dan juga masih semangat ya untuk malam ini. Semoga kita juga kondisinya sehat walafiat. Kalau ada yang lagi kurang enak badan, jangan lupa istirahat yang cukup ya. Nah, ngomongin soal istirahat, ini nih yang mau jadi topik utama kita malam ini pendengar. Nah, jujur nih pendengar ya, siapa di sini yang suka begadang? Angkat tangan dong yang suka begadang gitu. Ya entah itu begadang karena nonton film, main game, scrolling media sosial sampai subuh, atau mungkin karena deadline pekerjaan. Ya kalau sesekali sih wajar ya, tapi kalau udah jadi kebiasaan, wah harus hati-hati ini pendengar. Ya begadang itu ibarat minjem waktu dari besok. Malam ini kita asik-asikan, tapi besoknya kepala pusing nih ya, mata ngantuk, badan lemes, dan produktivitas langsung anjlok. Padahal tidur itu penting banget pendengar ya, buat yang ya buat nge-rex energi kita, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan bikin otak kita tuh jadi lebih fresh lagi. Ya kalau kurang tidur terus-menerus bisa gampang sakit, gampang emosi, bahkan bisa bikin kita susah fokus. Intinya tidur malam yang berkualitas itu investasi buat kesehatan dan masa depan kita. Jadi mulai sekarang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Aceh Singkil, cobalah disiplin ya untuk waktu tidur minimal 7-8 jam per hari. Nah pendengar, kalau tadi kita bahas soal begadang yang sengaja karena hobi atau kerjaan, ada satu lagi nih begadang yang lebih bahaya dan sering bikin orang lupa waktu. Apakah itu? Nah, yang saat ini yang lagi marak-maraknya dan juga sangat meresahkan di kalangan masyarakat, bahkan juga anak-anak ikut terlibat dalam sebuah permainan. Apalagi kalau tidak judi online, pendengar setia. Ya, pendengar RRI, fenomena judi online ini lagi marak kali pendengar ya. Di mana-mana ada iklannya, di media sosial, di aplikasi, bahkan di pesan singkat. Kelihatannya sih cuma sekedar hiburan atau kesempatan buat dapat uang instan. Tapi jangan salah loh pendengar, di balik itu semua ada bahaya yang mengintai. Awalnya cuma iseng-iseng, coba-coba, pasang taruhan kecil, menang. Ya rasanya kayak dapat jackpot. Hati-hati pendengar. Ya hati burung bunga-bunga, langsung ngerasa kayak dewa keberuntungan gitu ya. Akhirnya penasaran, coba lagi pasang yang lebih besar. Tapi yang namanya judi gak ada yang bisa menang terus ya kan. Pasti ada kalahnya. Pas kalah muncullah perasaan penasaran, mungkin coba lagi lah, pasti besok balik modal nih gitu ya. Begitu terus sampai akhirnya modal pun habis, uang tabungan ludes, bahkan sampai berani pinjam sana pinjam sini, dan akhirnya pinjam online atau pinjol. Ini yang bahaya loh pendengar RRI. Judi online itu seperti labirin tanpa jalan keluar. Semakin dalam kita masuk, semakin sulit untuk keluar. Akibatnya, hubungan dengan keluarga jadi renggang, pekerjaan berantakan, yang paling parah, mental kita tuh bisa kena. Terjebak dalam utang, merasa cemas, depresi, sampai frustasi. Yang lebih parahnya lagi, amin-amin ya, banyak yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan bundir gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi di Aceh Singkil khususnya. Ingat ya pendengar, gak ada yang namanya uang instan. Kesuksesan itu datang dari kerja keras, dari keringat, dari ikhtiar. Jangan sampai hidup kita berantakan cuma gara-gara janji manis yang ditawarkan oleh judol atau judi online. Pikirkan masa depan kita, pikirkan masa depan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Jangan gadaikan masa depan hanya untuk kesenangan sesaat. Kalau ada nih pendengar, teman-teman atau saudara yang kelihatan kecanduan judi online, jangan langsung dihakimi ya. Ajak ngobrol lah baik-baik, beri dukungan dan dorong mereka untuk mencari bantuan profesional ya kalau memang sudah parah.
kita sebagai sesama ya pendengar, kita harus saling peduli gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama berkomitmen malam ini ya, kalau bisa matikan gadget lebih awal, peluk guling, nikmati istirahat yang berkualitas, jadikan begadang ini sebagai pilihan bukan kebiasaan, dan yang paling penting jauhi judi online ya. Biarkan rezeki kita datang dari cara yang halal dan berkah tentunya. Nah, kayaknya informasi ini cukup aja dulu sampai sini ya. Semoga ya informasi-informasi ini sampai ke hati untuk pendengar RRI, jadi pengingat buat kita semua. Ingat kesehatan itu mahal dan masa depan jauh lebih berharga dari sekedar uang instan ya. Dari studio RRI kita lanjut lagi dengan lagu pilihan menemani Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu habis.
1: Boleh ya.

selamat menikmati Mangu.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini. Minggu 23 Agustus 2026 melalui Radio Singkil FM 92,2 MHz, dan insya Allah kami kembali bersama Anda esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, Singkil sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.